opo serangan grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray winosa frede gado na wi fesimam heri libi tena dede visa fetiji sranang.